0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan.
3: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video.
3: Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan.
2: Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
5: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
4: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
5: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
4: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
5: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng? Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
4: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
6: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
4: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @NobodyLovesKai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta 105,1 FM Bandung 98,3 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,3

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin
1: restoran kan.
2: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Gitu. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, apa kabar kamu di weekend hari ini sahabat suara? Kita udah masuk di, ya masuk ke pertengahan dari bulan Juni. Berarti benar-benar ada di tengah-tengah tahun 2026 nih sahabat suara ya. Walaupun semakin kesini, semakin kita jalani 2026 agak lumayan berat ya. Apalagi sahabat suara selalu aja gitu ya, dari hari ke harinya kita dikejutkan dengan situasi-situasi yang tidak pasti sahabat suara. Tapi di weekend ini yang pasti adalah Aisyah sudah nemenin kamu nih dari jam 11 sampai dengan jam 3 sore nanti sahabat suara. Seperti biasa, jam pertama kita mulai dulu dengan lagu-lagu pilihan dan juga lagu yang udah siap kamu requestin sahabat suara di jam pertama ini ya. Langsung di WhatsApp di 08 119 93901, atau kamu juga boleh nih sahabat suara DM ke Instagram kita ya di @iswara.bjm. Dan di hari ini sahabat suara, kita mulai dulu buat kamu yang suka banget sama lagu yang satu ini nih. Udah siap belum, Nona?

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara warga Indonesia.

Satu FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih barengan dengan Aisyah di Nongkrong Bareng kali ini. Dan buat kamu nih, sahabat suara ya, yang suka banget sama kulineran dan lagi cari hiburan seru di akhir pekan, pas banget nih sahabat suara ya. Kamu wajib banget buat masukin agenda ini. Ada yang namanya Pesta Kuliner Kecap Sedap bakal hadir di Lapangan Murjani Banjarbaru pada tanggal 25 Juli 2026 nanti, sahabat suara. Catat tanggalnya ya. Cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama. Terus ada satu porsi cemilan sedap pilihan, ada goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan. Gak cuma itu juga nih sahabat suara ya, kamu bakal ada juga nih nanti ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu sahabat suara. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat ataupun juga pasangan kamu. Buat yang jago masak nih ya, buat kamu nih yang jago masak, wajib banget ikutan Master Sedap, yaitu adalah lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftarannya adalah Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap, biaya pendaftaran. Kemudian juga ini kamu selain dapat tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit dalam acara tersebut, ada juga nanti bakal dapat 2 celemek eksklusif kecap sedap. Terus juga akan beradu kreatif dengan 60 menit dan juga dinilai langsung sama Chef Will Goss. Selain itu sahabat suara, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu bakal ada sedap concert yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja ya, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama dengan lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak bakal terlupakan sahabat suara ya. Yuk segera amankan tiket kamu sekarang di loket.com. juga kamu juga bisa ajak langsung orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjut sahabat suara, kamu bisa langsung hubungi di 0811 3078 0796.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
9: Aquaviva, murni, sehat, alami.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat siang buat kamu yang baru saja bergabung ya bersama dengan Aisyah nih, sahabat suara. Di jam request nongkrong bareng kali ini, Aisyah mau bacain dulu yang udah bergabung di WhatsApp di 0811993301. Ada Yuli Sanchez, Yuli yang tak pernah absen ya. Yuli katanya mau request lagunya No Hand Terdalam, mau kirim salam buat teman-teman yang lagi kerja, tetap semangat kerjanya. Semangat terus buat kamu yang weekendnya juga harus tetap produktif ya. Di era-era sekarang, pokoknya apa yang bisa menghasilkan, sahabat suara, usahain aja terus ya. Karena kita gak tahu di depan sana seperti apa ya, di era-era yang serba tidak pasti. Kalau banyak uang, kayaknya kita rajin-rajin menabung aja dulu ya, sahabat suara, di masa-masa seperti ini. Oke deh, sahabat suara, kita puterin dulu nih satu lagu yang tadi udah di request sama Yuli Sanchez. Tapi kita kayaknya mau nostalgia sama versinya Peter Pan dulu deh ya, yang di era-era 2000-an melejit sekali lagunya Peter Pan. Ariel CS nih, sahabat suara, masih ada Andika dan juga Indra, Peter Pan yang terdalam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah

0: dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku mau ngucapin selamat siang dulu buat kamu yang lagi di tengah perjalanan menuju ibu kota ya, di Banjarbaru, sahabat suara, karena sudah ada yang bergabung juga melalui WhatsApp ya. Selamat siang dari Trikora Banjarbaru. Buat sesi kali ini katanya mau kirim salam buat warga Banjarbaru dan Martapura. Selamat menjalani weekend. Dan berhubung lagi nostalgia, jadi dia nih mau minta puterin lagunya dari Yana Yulo, Selamanya Cinta. Wow, kita diajak nostalgia nih sahabat suara ya. Tapi buat kamu juga sahabat suara yang hari ini tuh kayaknya ada agenda perjalanan jauh ya, kita lihat dulu untuk prediksi cuaca kali ini sih ada potensi hujan nih sahabat suara. Kalau hari kemarin kan hujannya di sore hari ya. Nah ini hari ini ada potensi hujan di siang hari, dimulai dari jam 2 siang ini sahabat suara, potensi hujannya di sekitar 45 sampai dengan 55%. Jadi ini sampai sore jam-jam 6-an lah sahabat suara ya. Jadi buat kamu harus bersiap tuh yang namanya hujan, payungnya juga ya. Kita ajak nostalgia dulu nih sahabat suara dengan Yana Yulo, Selamanya Cinta.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscan, memainkan musik pilihan.
0: Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Saatnya sholat zuhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
0: Jakarta,
2: Jogja,
0: Makassar,
2: Medan,
0: Palembang,
2: Semarang,
0: dan Surabaya.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Definisi bahagia dinyanyikan sama orang yang, ya kalau kita tahu gitu ya, sahabat suara Fidial Diano ini sampai sekarang juga kenangan-kenangan manisnya kayaknya nempel banget gitu ya, apalagi buat pecinta-pecinta dari Fidial Diano. Di akhir masa hidupnya pun ya terus memberikan kebahagiaan, memberikan keceriaan. Even dia sedang merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya gitu, sahabat suara ya. Tapi lagu Definisi Bahagia ini memang benar-benar perlu sekali gitu ya. Definisi bahagia itu adalah apa yang kita rasakan sekarang, kemudian juga yang benar-benar ada di hadapan mata kita, supaya kita juga bisa lebih lebih mudah untuk bersyukur gitu, sahabat suara ya. Jadi apa yang memang belum kita raih, ya apa namanya, kalau memang belum bisa kita gapai, ya suatu saat kita bisa menggapainya, dan kita syukuri dulu aja yang ada di hadapan mata, yang sekarang kita rasakan juga gitu ya. Dan itu nanti akan membawa keberkahan-keberkahan lainnya, jadi kayak magnet gitu loh ya, untuk bisa kita dapatkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya di depan sana, sahabat suara. Aku mau bacain dulu nih, ada WhatsApp lagi yang masuk dari Mia di Banjarmasin. Boleh gak kak request lagunya Juicy Lucy, bukan orangnya? Oke, boleh. Mau kirim salam juga sekalian buat Rara. Udah gak usah galau lagi. Ra, gak usah galau-galau lagi tuh, Ra, kata Mia ya. Ini nih buat Ra, spesial langsung di requestin sama Mia tadi ya, Juicy Lucy, bukan orangnya.

0: sepatutnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
3: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
7: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, sahabat suara, ada acara yang wajib banget masuk dalam agenda kamu nih, sahabat suara ya. Ada yang namanya Pesta Kuliner Kecap Sedap. Ini bakal hadir di Lapangan Murjani Banjarbaru pada 25 Juli 2026 nanti. Jadi catat ya, di 25 Juli 2026 cuma dengan tiket Rp30.000 aja kamu bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediain. Gak cuma itu, sahabat suara, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, ataupun juga pasangan ya, sahabat suara. Buat yang jago masak nih, wajib juga buat ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per timnya ya. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreatif selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss, sahabat suara. Selain itu, kamu juga bisa langsung nonton demo masak kecap sedap barengan dengan Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih, juga akan ada sedap concert yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja, sahabat suara, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak akan terlupakan ya. Segera amankan tiket kamu sekarang di loket.com juga. Dan juga nih, sahabat suara, ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kamu bisa menghubungi di 0811 3078 0796. Dan sahabat suara, kita udah 2 jam bersama dengan kamu dengan lagu-lagu pilihan dan juga lagu favorit yang sudah dipilih langsung sama sahabat suara. Kita bakal lanjut lagi di jam 1 ini, sahabat suara, di Versus.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Langsung setuju atau didebat? Dengerin Versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.
0: FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini udah masuk ke jam 1 siang. Ini jam-jamnya perut mulai keroncongan ya, karena udah masuk di jam makan.

Siang juga, sahabat suara, pastikan nih makan siang kamu hari ini adalah menu-menu yang enak pastinya, dan juga nggak cuma enak ya sahabat suara, tapi juga memiliki nutrisi yang tinggi, karena memang ya kan ini perubahan cuaca juga udah mulai berganti nih, dari yang panas mengganteng terus tiba-tiba bisa hujan, jadi juga perlu nih ditopang dengan nutrisi-nutrisi yang tinggi untuk asupan tubuh kita juga sahabat suara. Nah kali ini kita masuk di jam 1 untuk versus sahabat suara. Seperti biasa aku mau ngajak kamu nih buat ngomongin tentang hari ini kita bakal ngomongin tentang pertemanan deh sahabat suara, mengenai circle pertemanan ya. Kadang tuh di dalam pertemanan sahabat suara kita tuh bakal ketemu dengan dua tipe circle. Ada yang bikin kita nyaman banget di circle tersebut gitu ya, ngobrolnya nyambung, gak capek jadi orang lain alias bisa jadi diri sendiri gitu ya. Tapi ada juga circle satunya adalah yang mungkin gak selalu satu frekuensi, tetapi justru bisa bikin kita jadi terus berkembang, terus bisa juga saling memotivasi sahabat suara, bahkan bisa membuat kita menjadi keluar dari zona nyaman kita. Nah di umur sekarang nih sahabat suara, kita karena memang hidup itu sudah semakin sibuk gitu ya, terus juga circle semakin kecil, menurut kamu mana yang lebih penting nih sahabat suara? Apakah punya circle pertemanan yang selalu bikin kamu nyaman, atau kayaknya lebih memilih untuk circle pertemanan yang bisa bikin berkembang terus deh? Gabung di WhatsApp ya sahabat suara di 0811 9933901 atau juga di DM Instagram di @iswara.bjm.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih bareng ada Aisyah di Sahabat Suara. Kali ini kita ngobrolin tentang circle pertemanan mana ya yang kayaknya dibutuhin di era-era sekarang, Sahabat Suara. Kadang tuh ada yang bilang pengennya tuh punya teman-teman yang benar-benar bikin nyaman gitu ya. Ya emang nyaman itu penting, Sahabat Suara. Nggak semua hubungan itu harus terasa kompetitif gitu ya, teman satu dan teman yang lainnya tuh berasanya kayak kejar-kejaran gitu, Sahabat Suara. Kadang yang dibutuhkan setelah kita capek kerja ataupun juga yang masih kuliah gitu ya, udah capek mumet gitu kan di kelas kuliah, apalagi yang semester atas tuh, Sahabat Suara ya, pengennya kan pulang, pengennya tuh punya tempat gitu untuk bisa bercerita, tempat jadi diri sendiri tanpa harus takut dijudge sama orang lain, apalagi yang ngejudge itu kan teman kita sendiri gitu, Sahabat Suara ya. Nah, teman yang nyaman itu juga biasanya bikin kita jadi merasa bisa diterima tanpa harus jadi orang lain, terus bisa ketawa-ketawa receh sefrekuensi itu, Sahabat Suara ya, bisa bahkan mungkin gak selalu harus ngobrol terus, ada masanya juga mungkin diam-diaman aja juga gak apa-apa dan gak canggung juga gitu ya, karena memang udah senyaman itu dan tetap ada walaupun lagi pada sibuk masing-masing gitu, Sahabat Suara. Jadi kayak semacam gak ganggu gitu ya kalau misalnya kita lagi sibuk, terus juga masih bisa memahami kita gitu. Itu adalah teman-teman yang circle pertemanan yang bikin kita nyaman, karena memang nyaman itu juga penting. Tapi Sahabat Suara, ada juga yang lebih memilih menjadi teman yang harus berkembang. Sama ada Roni di Banjarmasin, aku bersyukur punya teman yang suka narik aku buat bisa berkembang walaupun kadang capek ngikutin temponya. Iya ya, kadang tuh perlu juga sebenarnya teman-teman yang bisa ngajak kita untuk bisa berkembang jadi orang yang naik kelas lah, seperti itu ya, untuk skill dan lain-lain, Sahabat Suara. Tapi kalau kamu nih, menurut kamu di era sekarang kamu mau perlunya yang mana nih? Apakah circle pertemanan yang memang bikin kamu nyaman terus gitu ya, gitu-gitu terus, atau mungkin yang diperlukan sekarang adalah circle pertemanan yang bisa bikin kamu berkembang?

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
6: @iswara.official.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
3: @iswara.official.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara yang bergabung di WhatsApp di 0811 993 3901, kita ngebahas tentang sirkel pertemanan mana ya yang kayaknya perlu kita miliki, sahabat suara. Ini ada Bima. Makin dewasa aku sadar ternyata punya sedikit teman, tapi tulus dan suportif jauh lebih cukup daripada ramai tapi bikin capek. Setuju, semakin kesini tuh kita punya circle yang semakin kecil juga gitu ya. Ada Iin, kalau circle kita gak pernah negur saat kita salah itu nyaman atau cuma saling membiarkan? Nah, gimana tuh ya, kalau misalnya gak pernah menegur. Kalau menurut aku sih kayaknya pertemanan itu juga perlu saling mengingatkan gitu ya. Kalau kita salah ya harus juga diingatkan gitu. Tapi ada cara-cara tersendiri lah. Pasti circle kita juga udah pada tahu gitu ya, gimana cara menegur kita yang baik supaya kita juga tidak tersinggung gitu ya. Terus kan juga akan membawa kita menjadi tumbuh lagi gitu ya, menjadi berkembang gitu, sahabat suara. Karena memang ya kalau kita ngebahas tentang pertemanan ini, menurut penelitian, sahabat suara, bahwa dari penelitian Harvard nih menyebutkan bahwa lingkungan sosial ini memang sangat mempengaruhi kebiasaan, terus pola pikir, bahkan peluang seseorang berkembang. Orang yang cenderung menularkan gitu ya kebiasaan dari circle terdekatnya. Jadi ya katanya sih circle itu bukan cuma tempat nongkrong aja, tapi juga bisa mempengaruhi cara berpikir, gaya hidup, bahkan masa depan dari seseorang. Makanya ada juga kan yang bilang gitu, sahabat suara, lihatlah orang tersebut. Misalnya kita mau menilai seseorang gitu ya, maka lihatlah dari siapa yang ada di sebelahnya. Which is itu artinya adalah kita juga menilai orang-orang yang ada di sekitarnya, teman-teman ataupun juga sahabatnya.

0: lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
6: Suara Warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, tadi kita ngomongin tentang circle pertemanan yang cocok ya sahabat Suara di era-era sekarang gitu. Apakah yang bisa bikin kamu jadi bertumbuh walaupun kadang ada kayak gak nyamannya gitu sahabat Suara, tapi bisa bikin kamu jauh lebih baik, bawa kamu keluar dari zona nyaman, atau lebih memilih pada circle yang bikin kamu nyaman terus, diterima terus, tapi ya jadinya gitu-gitu aja. Ada Mimi nih sahabat Suara. Kata Mimi, aku punya circle nyaman banget, saking nyamannya tiap ketemu malah jajan terus, gak ada yang ngajak nabung. Ini yang suka biasanya ini ya, kalau kamu beli, aku beli juga. Nah ini nih, tipe pertemanan seperti itu ya. Tapi ada Iman juga, makin dewasa aku sadar ternyata punya sedikit teman tapi tulus dan suportif jauh lebih cukup dibandingkan dengan ramai tapi bikin capek. Betul ya. Juga ada katanya nih sahabat Suara Doni, kadang teman yang paling berjasa itu bukan yang paling sering ada, tapi yang pernah dorong kita keluar dari zona nyaman. Benar, jadi dia bakal kita ingat terus gitu ya. Dialah orang yang sejauh ini bisa membawa kita menjadi jauh lebih baik. Apapun itu, sahabat Suara, syukurilah teman-teman kamu yang sekarang ada di sekitar kamu. Utamanya adalah teman-teman yang bisa bikin kamu jadi jauh lebih baik dan juga bikin kamu nyaman ya, sahabat Suara. Satu jam lagi kita bersama, sahabat Suara. Kita bakal lanjut lagi di Kirim Salam.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kali ini kita masih ada 1 jam lagi untuk menemani sahabat Suara di weekend ini yang lagi di tengah perjalanan. Pokoknya Aisyah akan nemenin kamu sampai di tujuan ya sahabat Suara ya. Masih ada 1 jam lagi nih waktunya untuk berkirim salam. Waktunya juga mungkin kalau mau request boleh lah ya. Dikit-dikit masih Aisyah bakal puterin kok ya. Langsung aja dikirim salam sahabat Suara, dikirimin di WhatsApp di 0811 993 901.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan.
7: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
8: Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kita ngomongin soal trauma ya, emang itu gak pernah ada habisnya, Sahabat Suara. Jadi setiap orang itu pasti punya pengalaman yang membekas ya, entah itu karena mungkin kehilangan seseorang, ataupun juga ada kegagalan, atau bahkan hubungan yang gak baik-baik aja gitu ya di masa silam, Sahabat Suara. Jadi pengalaman satu orang dengan orang lain pasti juga berbeda-beda gitu ya. Nah, menariknya ternyata ada satu kebiasaan sederhana yang bukan cuma baik buat kesehatan fisik, tetapi juga ternyata ini bisa membuat dan juga membantu otak kita itu bisa jauh lebih baik, Sahabat Suara. Itu jawabannya adalah berolahraga. Ya, kalau kita lansir dari Frontier, Sahabat Suara, para peneliti menemukan bahwa kalau kita berolahraga nih ya, utamanya adalah aerobik yang dilakukan secara rutin mampu membantu mengurangi gejala suasana hati yang sering muncul pada orang-orang yang pernah mengalami pengalaman traumatis, Sahabat Suara. Jadi orang yang rutin berolahraga selama 8 minggu menunjukkan penurunan gangguan suasana hati yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak berolahraga ya. Jadi aktivitas fisik ini bisa membantu otak mengelola dampak emosi dengan lebih baik lagi. Salah satu alasannya karena memang olahraga ini ya dapat meningkatkan produksi protein yang berperan penting dalam menjaga kesehatan sel-sel otak kita dan juga membantu proses belajar. Kemudian juga ada memori di sana dan kemampuan otak untuk dapat beradaptasi.

0: TVRI Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara
1: Warga Indonesia.

90,1 FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Aku mau bacain dulu sahabat suara, tadi ada yang WhatsApp. Tidak ada namanya nih ya, di 6416 ujungnya sahabat suara. Selamat siang dari Trikora Banjarbaru. Katanya

Banjarmasin katanya mau kirim salam buat sahabat suara aja, salam kenal dari Tiara. Oke sahabat suara, dan di siang hari ini kita masih juga puterin lagu-lagu spesial untuk kamu juga, seperti yang satu ini. Kayaknya apakah kamu juga punya memori tersendiri dengan lagu ini?

0: RRI Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Pilihan. Suara.
7: Suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, itu dia tadi ya. Hari ini di tengah bulan Juni, di edisi pertengahan bulan Juni, dengan kondisi ada yang kondisi suasana hatinya yang lagi, ya namanya juga ini ya, lagi berkecamuk sahabat Suara. Sebuah ketidakpastian ada di hadapan mata, tapi kita tetap harus berjuang bersama ya sahabat Suara ya, untuk menghabiskan bulan Juni ini. Masih ada separoh lagi. Dan semangat terus buat kamu sahabat Suara, apalagi mungkin yang di weekend ini juga lagi berjuang mencari cuan. Semangat terus buat kamu sahabat Suara, dan pastikan kamu jangan ganti-ganti channel ya, tetap di 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
3: Gitu. Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
4: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha.
5: Maaf kak, punya dongkrak gak?
4: Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
5: Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
5: Lain lagi.
6: Susi. Oh ini yang baru nih.
5: Baru
6: Susi.
5: Nih.
2: Baru, okay. Abang? Eh manis abang ya. Abang, hah? Abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
5: Oh mau ngecas, oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama, yeah, sorry, abang sorry. Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
7: kalo pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
5: Mantep banget
2: bisa
5: itu.
2: Bisa itu masuk.
5: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
7: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
6: Bukan dong.
1: Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut. Oh gitu. Oh, susah tuh.
5: Gak ada yang bisa.
1: Susah itu.
5: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata dong. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
7: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa, kerut dan berurat?
7: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi.
2: Berurat.
7: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah lagi. Sosis daging.
8: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinemacal dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lancung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara Warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
6: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, suka sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah itu ribet banget? Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ada cara yang gampang loh. Yuk kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang sudah punya sertifikat elektronik, semua informasi udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu nggak perlu ribet, tinggal booking antrean online lewat aplikasinya. Itu kan praktis banget ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
2: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hemp.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut? Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Acus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa? Hampir,
1: pohon apa? Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, di kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos
2: Bambu
1: Lokin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara-suara
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, suka sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah itu ribet banget? Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ada cara yang gampang loh. Yuk kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang sudah punya sertifikat elektronik, semua informasi udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu nggak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Itu kan praktis banget ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bebahasa Banjar.
1: Bahasa Surung. Bahasa Surung adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata surung yang berarti suguhkan. Sedangkan bahasa Surung memiliki arti menyuguhkan atau menghidangkan makanan. Bahasa Surung biasanya dilakukan saat ingin menghidangkan makanan pada acara hajatan.
0: Lakasih dang sanak seberatan, kita lestariakan bahasa Banjar.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren. Semua

teleponnya. Kalau mau request bisa di 0811 99 33 901. Oke deh sahabat suara, di suara santai weekend kali ini ya sahabat suara, di hari Sabtu tanggal 13 Juni nih ya. Tanggal 13 tuh biasanya udah pertengahan bulan, itu udah terasa banget ceketnya ya sahabat suara. Nafas di dompet kita udah mulai engos-engosan. Udah mulai kepepet kesana kemari.

gas lah habis. Gas maka ya Allah. Terus juga bensin udah mulai naik ya sahabat suara. Wah, ini mulai mencekik sekali. Tapi ya sudahlah ya, kita dengerin lagu favorit kita. Dan cuaca yang amat sangat mendukung ini, yang di beberapa titik ada hujan, ada yang gak hujan. Wah, ini hati-hati sakit sahabat suara. Tapi kalau kayak gini nih cocok kayaknya ya, buat olahraga lari ya, jogging-jogging. Terus juga menikmati taman ya, di taman di Banjarmasin atau susur sungai. Makan makanan yang kuah-kuah sambil didengerin lagu favorit kamu. Aku ulangi sekali lagi, yang buat kamu yang mau request di 0811-993-3901. Yang jauh mendekat, sini-sini bareng Malik The Essentials.

TTP Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini lagu Samson Naluri Lelaki yang udah di request sama Magus Kadarudin Rifin. Wah, selamat sore Mas Magus Karudin. Selamat sore buat sahabat suara yang udah request dari tadi, yang udah ngantri ya. Ini juga ada Zulia. Julia sore kak, boleh request Remuk Anggi Carvalho dari Julia di Jakarta. Wow, jauh sekali Julia. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Terima kasih Julia. Kemudian ada oh ini ada lagi yang masuk sahabat suara, ada Karisa. Karisa de Beaumont. Wow. Request Closer dari Chainsmoker. Oke, nanti bakalan aku masukin playlist. Jadi tungguin aja ya sahabat suara. Dan di sore hari ini ya, melihat cuaca yang sangat mestakung ini ya kan, tiba-tiba pengen makan yang anget-anget, pengen makan yang seger-seger, pengen makan yang apa, yang asem-asem kayaknya oke kali ya. Atau juga tiba-tiba handphone rusak. Atau juga tiba-tiba motor rusak, aki mati. Wah, ya sahabat suara. Atau tidak ada yang rusak tapi pengen belanja aja gitu. Gak pengen makan tapi pengen belanja, shopping. Memang gitu ya sahabat suara, kalau ngebahas tentang berbelanja, mengeluarkan uang, itu memang sesuatu hal yang naluriah. Apalagi kalau sahabat suara pengen belanja aja, lagi ada duit pengen belanja aja. Nah, aku mau ngebahas sahabat suara, kamu barang belum rusak tapi bawaannya pengen buka aplikasi terus belanja. Itu kan kode alam ya. Alasan apa sih ya biasanya yang bikin kamu nih sahabat suara ngerasa kayaknya aku harus beli yang baru deh. Wah, banyak banget itu yang bisa kita bahas. Kode alam yang biasanya bikin kamu ngerasa aku kayaknya harus beli baru deh, padahal itu kayaknya masih baru gitu ya kan. Apa kira-kira sahabat suara? Sharing dong di 0811 99 33 901. Kalau menurut aku nih sahabat suara, ini pengalaman pribadi ya, itu biasanya raket padel. Kita tiba-tiba mau mukul, gak kepukul, jadinya yang salah raketnya karena raketnya bolong. Nah, terus aja ganti raket kayaknya ya sahabat suara. Kira-kira kalau kamu apa nih? Handphone kah? Baju kah? Sepatu kah? Aku tangguh di 0811 99 33 901. Sambil muterin lagu yang di request sama Julia Agi Carvalho dengan Remuk.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Memainkan musik pilihan.
11: Suara.
12: Suara warga Indonesia.

92,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu nih sahabat suara. Karena pesta kuliner kecap sedap bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru pada 25 Juli 2026. Cuman dengan tiket Rp30.000 saja, kamu bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi camilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan. Gak cuma itu sahabat suara, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat ataupun pasangan. Buat yang jago masak, nah wajib banget ikutan Master Sedap, yaitu lomba masak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss. Selain itu juga sahabat suara, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu tentunya bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan dong. Yuk segera amankan tiketmu sekarang di loket.com dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 08 11 30 78 07 96.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nggak kerasa sahabat suara udah 1 jam aku menemani kamu ya. Udah muterin beberapa lagu yang udah di request, beberapa semuanya. Banyak banget yang udah masuk tadi, yang udah masuk ada Zulia, ada juga Yuli Sanchez, kemudian ada Carissa, Cerisa, kemudian ada juga siapa nih namanya nih? Nggak ada namanya nih. Ada banyak banget yang udah request, ada Tangguh juga. Nanti bakalan aku puterin ya, nanti sabar aja, mungkin aku puterin di jam selanjutnya. Karena abis ini ada 1 jam spesial, jadi jangan kemana-mana, terus dengerin I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM I Suara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Badamprak atau main inting. Badamprak atau inting adalah permainan anak-anak yang sering ditemui di Kalimantan Selatan. Di daerah lain, permainan ini disebut dengan engklek dengan sedikit modifikasi badamprak. Cara mainnya, setiap pemain harus punya undas. Benda yang dilemparkan, umumnya undas terbuat dari potongan kayu. Permainan ini menggunakan area kotak-kotak seperti huruf T yang sesuai dengan kesepakatan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya

0: Ya juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tea juice? Mau.
13: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi sama Dila Atira, sahabat suara. Kita bakalan muterin 10 lagu baru Isuara. Tapi aku bakalan review dulu 5 lagu pertamanya, sahabat suara. Ada siapa saja di lagu pertama sampai kelima? Ini dia, langsung aku review buat kamu.
1: Mungkin kau merasa
0: di lagu pertama, sahabat suara, ada aku JJ ya dengan Maria. Ini lagu yang dibalut nuansa samba dan jazz yang hangat serta romantis. Mau menceritakan cinta yang indah namun tidak ditakdirkan bertahan lama. Waduh, sedih banget nih. Di lagu pertama ada aku JJ dengan Maria.

Suaranya ya mantap sekali di lagu kedua dari Rimar dengan Lost in Goodbye. Waduh, dari judulnya aja udah bisa terbayang ya. Ini namanya ditinggal lagi sayang-sayangnya. Di lagu kedua dari

Wah, kalau di lagu ketiga siapa sih yang nggak tahu, siapa sih yang belum pakai buat jadi backsound TikToknya atau di Instagramnya, storynya? Ini lagu memang keren banget, suara Sahabat Suara aku suka banget, apalagi Adian Khalid bikin TikTok sama keluarganya, dua anaknya dan juga istrinya, lucu banget. Kalau kamu belum lihat bisa pantengin TikTok Adian Khalid. Ini dia di lagu ketiga, Adian Khalid dengan 2001 kali.

dengan Siapa Suruh Jatuh Cinta, menggambarkan perasaan bingung dan gemes saat cinta membuat seorang bertindak di luar dugaan. Wuhuhu, malu banget tuh. Tapi gitu ya, jatuh cinta ya sahabat suara. Ini dia di lagu keempat ada Sheryl Sanevia dengan Siapa Suruh Jatuh Cinta.

Sahabat Suara, ada Wisnu Santika dan Ari Lesmana. Mau cerita tentang keputusan untuk mengakhiri hubungan yang tidak lagi bisa dipertahankan meski perasaan masih ada. Ada yang sedang menjalaninya? Waduh, berat banget. Di lagu kelima ada Wisnu Santika.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Wah, sepertinya cuaca sangat amat mendukung ya sahabat suara. Di luar sana sepertinya tidak hujan. Ataukah akan hujan? Tidak tahu. Semoga mendukung untuk malam mingguan kita ya sahabat suara. Dan juga untuk kamu yang tidak bermalam mingguan, malah bekerja seperti saya saat ini. Having fun aja. Nikmati pekerjaan kamu. Nikmati susah senangnya bekerja. Karena kalau gak kerja lebih susah lagi. Betul gak sih sahabat suara? Menurut aku kalau gak punya kerjaan, gak punya gaji, lebih sedih. Daripada menikmati, ya kan? Ya udahlah ya, yang toksik-toksik nikmatin aja. Kerjaannya numpuk, kerjain lama-lama selesai. Iya betul, betul tidak, tidak betul. Oke deh sahabat suara, kita lanjutin lagi di 10 lagu suara. Tadi udah aku puterin 5 lagu pertama. Ini 5 lagu lagi untuk kamu sahabat suara. Dan aku bakalan puterin dulu reviewnya di lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia. Buat mantan kamu yang udah move on dan ninggalin kamu sementara kamu belum, ya udahlah, pindah pelan-pelan aja sahabat suara. Di lagu ke-6 ada Ivy Aliza.

hujan, mengeluarkan sebuah single lagu tentang keberanian melanjutkan perjalanan hidup dan meninggalkan hal-hal yang menahan langkah. Wah, seperti apa lagunya? Di lagu ke-7

Gea Indrawari dengan Daun-Daun, mengangkat rasa syukur atas kehadiran orang-orang terdekat sekaligus kekhawatiran akan kehilangan mereka suatu hari nanti. Benar juga ya sahabat suara, kita bersyukur banget hari ini kita masih ditemani orang-orang tersayang, orang-orang yang ngertiin kita, orang yang selalu mau bantu kita. Tapi kita gak tahu kapan kita akan berpisah atau kehilangan dengan cara apapun. Wah, di lagu ke-8 ada Gea Indrawari dengan Daun-Daun.

Kalau lagu melo, lagu sedih, lagu-lagu patah hati, ini cocok banget dinyanyiin sama Barsena Bestandi. Ini mau mengeluarkan single Jalan Tengah ya, mengisahkan upaya mencari keseimbangan dan solusi terbaik ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit. Waduh, ya udah cari jalan tengahnya aja bersama Barsena Bestandi di lagu ke-9.

0: sahabat suara dan Hifnu, tak perlu khawatir berlebihan. Lagu yang mengingatkan untuk lebih tenang menghadapi hidup dan tidak membiarkan rasa cemas menguasai pikiran. Betul, saya setuju. Di lagu ke-10 ada Hifnu, tak perlu khawatir berlebihan. Langsung aja kuputerin versi fullnya sahabat suara. Di lagu ke-6 ada Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan, buat kamu yang lagi susah move on.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
9: suara warga Indonesia. Indonesia.
10: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah di baliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di satu jam spesial.

Indonesia, masih sama Dila Tira Saban Suara, dan sekarang kita ada di satu jam spesial. Udah jam 7 malam ya Sahabat Suara. Satu jam spesial malam hari ini kita bakalan ditemani suara merdu salah satu penyanyi perempuan terbaik Indonesia, yaitu Raisa Adriana. Wah, kalau ngomongin Raisa ya Sahabat Suara, pasti langsung kepikiran suara lembut, lagu-lagu galau yang

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin. Nah, kalau di satu jam spesial ini bersama Raisa, maka aku akan bahas sedikit tentang fakta singkat dari Raisa. Kalau biasanya kita kenal dengan nama Raisa saja ya sahabat suara, tapi nama lengkapnya adalah Raisa Andriana, yang lahir di Jakarta 6 Juni 1990, yang menjadi konsernya di bulan Juni tadi ya sahabat suara, sebagai hadiah ulang tahunnya dia sendiri. Dan mulai terkenal atau kita kenal semuanya sahabat suara sama Raisa di tahun 2011. Dia juga memiliki karakter vokal yang lembut, soulful, dan sering banget dijulungi Queen of Elegant Pop Indonesia. Keren banget. Kalau kita pengen tahu cerita awal karir dari seorang Raisa sahabat suara sebelum terkenal banget di tahun 2011 itu, Raisa tuh sempat menjadi vokalis band bentukan Kevin Aprilio bernama Andante. Kemudian dia memilih bersolo karir, dan keputusan itu ternyata menjadi titik balik hidupnya seorang Raisa. Dan di tahun 2011 lagu Serba Salah meledak dan langsung membuat namanya dikenal di seluruh Indonesia. Nah, pernah gak sih sahabat suara punya lagu Raisa yang langsung mengingatkan pada seseorang

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Mesin Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu nih. Karena Pesta Kuliner Kecap Sedap bakal hadir di Lapangan Murjani Banjarbaru pada 25 Juli 2026. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak keuntungan, sahabat suara. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, ada goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan. Gak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat dateng bareng keluarga, sahabat, ataupun pasangan. Buat yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Nah, satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masak lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss. Selain itu sahabat suara, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan. Yuk, segera amankan tiketmu sekarang di loket.com juga, dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
8: Suara warga Indonesia.

pria terbaik dari Raisa. Kalau ngebahas tentang karya-karya terbaik dari Raisa, salah satunya adalah Serba Salah ya. Dan lagu ini juga yang membuat nama Raisa dikenal, tentang seorang yang bingung menghadapi perasaan cinta. Benar juga. Terus lagu yang terbaik juga adalah Apalah Arti Aku Menunggu. Kalau suara saya parah banget ya, sahabat suara sabar aja. Dan lagu wajib bagi para pejuang cinta, kalau arti menunggu ini ya, Apalah Arti Menunggu. Dan bahkan sampai sekarang sahabat suara masih sering diputar sebagai di berbagai platform musik tentu saja. Kemudian ada Terjebak Nostalgia. Kalau Terjebak Nostalgia tentu saja lagu yang berhasil membuat banyak orang gagal move on. Betul kagak tuh? Betul. Jawab sendiri. Kemudian ada Kali Kedua, tentang keberanian membuka hati lagi setelah pernah terluka. Siapa tuh? Kalau Jatuh Hati, yang lagunya Jatuh Hati salah satu lagu paling manis dari Raisa. Betul, cocok nih kalau mau diputerin pas acara wedding ya kan. Kemudian ada Percayalah, itu duet bersama Afgan yang menjadi soundtrack film dan sangat amat populer. Nah, kalau kamu nih sahabat suara, coba sebutkan satu lagu Raisa yang paling menggambarkan hidup kalian saat ini. Aku tunggu di 0811 9933 901.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: karya dari Raisa. Dan juga berita terbaru dari Raisa di tahun 2026, Raisa live in concert Love and Let Go. Dan di tahun 2026 ini, Sahabat Suara menjadi tahun spesial karena Raisa menggelar konser besar ya. Itu tadi yang namanya Love and Let Go. Dan konser ini berlangsung di 6-7 Juni, jadi 2 hari di Jakarta Convention Center bersama maestro musik Andi Rianto dan Magenta Orkestra. Nah, konsernya ini Sahabat Suara mengusung konsep orkestra megah dan sinematik yang disebut Moviekestra. Wah, buat kamu yang nonton ya Sahabat Suara dan baru pulang setelah menonton, aku iri banget karena bintang tamu di konsernya tersebut itu ada Anggun, ada Ariel, ada Roni Parulian dan juga Barsena Bestandi. Keren banget. Tour internasionalnya juga ya Sahabat Suara, di tahun 2006 Raisa juga menjalani rangkaian Ambivert Tour yang menjangkau beberapa negara Asia. Salah satu penampilannya berlangsung di Kuala Lumpur pada Februari lalu di tahun 2026 ini. Nah, aku mau ngebahas sedikit tentang fun fact tentang Raisa ya Sahabat Suara. Konser tunggal Raisa di GBK tahun 2023 menjadi salah satu konser solo penyanyi perempuan di Indonesia terbesar sepanjang sejarah. Dan dia sudah bikin lagi di tahun 2026. Kemudian Raisa juga memiliki jutaan pendengar bulanan di platform streaming musik dan tetap menjadi salah satu penyanyi perempuan di Indonesia dengan basis pendengar terbesar. Luar biasa. Dan perjalanan karir Raisa membuktikan bahwa musik yang jujur dan tulus selalu punya tempat di hati pendengar. Betul gak Sahabat Suara? Nah, dari tadi aku udah muterin ya lagu-lagu karya-karya dari Raisa Andriana. Kita bakalan geser nih Sahabat Suara ke kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap denger I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan 1 jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Wow, malam minggu pecah banget. Pecah apanya ya? Di tanggal 13 Juni nih, ada gak duitnya itu? Pertanyaannya tuh itu sih, mau nongkrong ya kan? Ceket banget nih Bray, gak ada yang mau traktir apa? Oke deh sahabat suara, kalau misalnya mikirin malam minggu atau besok deh minggu weekend gitu ya kan, biasanya kita pengen jalan, tapi beberapa orang sukanya tuh jalan sama teman, sama best, sama keluarga ya kan, atau sama pasangannya. Tapi aneh gak sih sahabat suara kalau kita tuh nonton sendiri, makan sendiri, ngopi sendiri, nge-mall sendiri. Tapi itu orang aneh gak sih menurut kamu ya sahabat suara, atau apakah kamu seorang pelaku ya? Apakah kamu pelaku dari orang yang suka nonton sendiri, makan sendiri ya kan? Aku pengen tahu dong, menurut kamu orang yang kayak gitu tuh aneh atau enggak? Gabung di sini di 0811 993301.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscan.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Memainkan musik pilihan.
13: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

Satu FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu nih. Karena Pesta Kuliner Kecap Sedap bakal hadir di Lapangan Murjani Banjarbaru pada 25 Juli 2026. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak keuntungan, sahabat suara. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, ada goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan. Gak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat dateng bareng keluarga, sahabat, ataupun pasangan. Buat yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Nah, satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masak lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif Kecap Sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss. Selain itu, sahabat suara, kamu juga bisa nonton demo masak Kecap Sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada Sedap Konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan. Yuk, segera amankan tiketmu sekarang di loket.com juga, dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: daftarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih sama Dilatira di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Dari tadi aku udah ngebahas ya, sahabat suara. Aneh gak sih nonton sendiri, makan sendiri, ngopi sendiri, ngemol sendiri? Waduh. Jadi gak punya temen atau ditinggal semua orang gitu ya, sahabat suara, gak tahu sih. Tapi menurut aku, kalau aku lagi kehabisan tenaga ya sahabat suara, aku biasanya gak mau sih nongkrong rame-rame sama orang. Kadang-kadang aku juga suka sih sendiri, kayak misalnya bawa laptop gitu ya kan, nongkrong, pesen croissant satu, kopi satu, terus aku browsing-browsing aja gitu di kafe atau baca buku lah paling gak. Terlihat sangat smart sekali ya, sangat individual sekali. Tapi memang saya suka sahabat suara. Saya tuh paling suka kalau nonton bioskop tuh sendirian, terus beli popcorn sendiri. Karena sometimes aku pengen ngabisin semua makananku tuh sendirian, gak mau sharing-sharing gitu sama orang lain. Enak aja. Gak tahu ya kalau menurut kamu, aneh gak sih orang yang suka nonton sendiri, makan sendiri, ngopi sendiri, ngemol sendiri. Aku sih suka ya. Apalagi dulu waktu merantau di luar kota sahabat suara, aku tuh suka kayak menghilang aja gitu, tiba-tiba ke mall, terus masuk-masuk ke dalam toko baju, lihat-lihat baju, terus aku ke toko buku atau nonton bioskop. Itu bisa pagi nonton, habis keluar bioskop satu film, makan, terus aku nyambung film yang lain tuh bisa gitu loh. Dan menurutku asik aja. Sendiri itu gak apa-apa kok. Kalau menurut kamu gimana? Coba sharing dong di 0811 993301.

0: langsung seru nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong.
7: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong.
7: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Memainkan musik pilihan
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, halo-halo. Oke deh sahabat suara, kita bakalan bacain jawaban-jawaban yang udah masuk di WhatsApp juga ya. Pertanyaan tentang aneh gak sih nonton sendiri, makan sendiri, ngopi sendiri, nge-mall sendiri. Tidak aneh, aku juga suka. Aku kadang ikut reklub sendiri.

0: atau senam atau apapun aku biasanya sendiri gak apa-apa sih. Tapi untuk beberapa orang aneh gak ya, coba aku baca. Ada Bayu, Bayu R. Aku sama sekali enggak, karena ntar mati pun kita sendiri katanya. Iya lagi, valid lagi ya kan. Terus ada cowok cantik. Waduh, kok cowok cantik sih? Cowok tuh ganteng mas, maco keker gitu. Kata dia, aku sering ngelakuin sendirian dan itu common banget di sini katanya. Aneh dilakuin kalau di beberapa kabupaten, kalau di daerah, kalau di kota besar sih nggak apa-apa katanya. Oke. Terus ada lagi gay, gay namanya. Yang aneh itu ngomong sendiri kak, ya juga ya, serem juga ya. Apalagi malam-malam di bawah pohon, ngapain deh. Terus ada curious, tidak aneh bagiku. Dulu sering kulakukan nonton sama nge-mall. Yang sering sekarang cuman makan dan ngopi sendiri karena rutenya cuman kantor kos. Terus ada Alisa Nov, gak aneh sama sekali kak. Yang aneh itu semua dilakukan tapi sesungguhnya aku bukan jomblo. Hewe kekekek. Oke lah. Oke deh sahabat suara, apapun pilihannya, yang penting bawa duit. Nah ya kan, mau sama temen jangan dibayari kawan, berataan, kesian kawan. Oke deh sahabat suara, pokoknya kalau kamu mau nonton sendiri, mau makan sendiri, itu pilihan. Semua orang ada sukanya, ada yang gak bisa banget tuh sendiri. Paling enggak minimal banget satu orang lah ya, jadi berdua. Karena ada orang yang tipikalnya malu gitu di depan kasir mau nanya, ini ada yang barunya enggak kak? Atau mau nanya model baru ke kasir tuh malu gitu. Ada orang yang kayak gitu, apa-apa harus ditemenin. Temennya yang nanya, dia tinggal bayar doang tuh ada. Ada orang yang ke toilet pun harus berdua tuh ada. Tapi gak apa-apa, semua orang tuh punya kebiasaannya masing-masing, punya pilihannya masing-masing, dan tahu cara menghadapi konsekuensinya masing-masing. Saatnya Dila Atira pamit karena udah 4 jam ya sahabat suara, udah jam 9 malam juga. Dila mau malam mingguan juga bersama kamu sahabat suara, mau ngopi-ngopi. Iya kan, sampai ketemu lagi minggu depan. Dila Atira pamit, terus dengerin I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di I Suara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinemacal dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
4: Sekolah aja lu bener, turutin nyokap lancing.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
6: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara Warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan cara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia. Suara warga.